0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Moni. Olampuro munahala nyu ohusera makhalelo o chikinya mithipo sa ebanku ya Mosambiki. Olelo nahala wo hisiani makhalelo o chikinya ekhankonya emoha ya ebanku ya Mosambiki enaichaniwa metiksi. Vanihiko motoko wiwa olocha sa ekhankonya yele naichaniwa metiksi. Mosuela manera onchapungiweye. Metiksi ekhankonya enomkhavihera muchu oliva ichu imoha moha mabanku othene ohilekele yewo. Okusai koroa sa ebanku emoha avokeraka ebanku ekina mahiku tene iwora so tene nari ni omala we semana. Oneri wahai muhukue hena vila mamkusaru wayanyu muchapunya mucharaka mukavihero munahalanyu leliwa. Vanonto mosuela ikoroa hai munkalanyu ochincha vanihiku. Ni ekankonya ya metiksi yakala ekontanyu nyume kinyu. Mokala muchincha ikoroa inapiera imilio masana meli vanihiku. Maruno ekupwe tanyu nari nikuru. Mokala muchincha imilio ni masana matanu sametikal vanihiku. Ohia eyo, yakala ekontanyu mekinyu himonli vechu. Ni yakala ekupwete nari nikuru, ebanku, enahala wole liherani ikoroa munahalanyu olivaka. Mwachuna kosuela sha, mkayane banku muhonlanyu ekontanyu, uivahiwe michaka sawa kwanela. Awakuvea ohivila ni ororomelia, metiksi, ikorosanyu mwelukuluku munchunanyu.
2: Metiksi, dinyeiru na ore.
4: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Vani viriha junto ai mi pakanyo na halu mwichana mista mvoso. Ai o makona kikume vate va muhikafe. Kinchawa inervu. Ai wa inervu yesa anche ma mwinchawa. Yumuchwa anchuwa inervu. Ona mwinre herra vikamiru kui wala inervu achu mwinchawi ha hai. Muchu ai kume vate. Mista mvoso.

0: Mutu wi kukumiha.
1: Ono te liwa.
0: O wi sho popiha.
1: Ono te.
0: Konata meliwa.
1: Ndenyani mwine. Tikenya tikenya tikenya.
0: Nesinche ne munkala nyuwa no yelela. Muhanye muhapi hele muhalele. O hiyo eriyari ni mikarikare miloko misheshe.